0: Kano mangihobos kadazan miampai di Juliana Andreas.
1: Mantan makikinangaw hai pangongos o dinapibasan dia zu o ngaw kuda untamo gya sangkwa ginumu tuhun ka untamo pia gya ginumu diha tuhun nung usin nga sangkwa ginumu usin ka kakuda boh ka bahing kwa tapi mananu Juliana
2: ya kapasan lagi mika di binos no nga nung menu tako da tuhun da maguntob di usin untuk bawa gaya usin no dari ke nung tanak ni wasin da menimung da usin untuk bawa gaya piano usin no dari ke songkuan na di usin no kapasan lagi da telus semua bos da songkuan na usin no kapasan nga nung menu tako da maguntob kapasan lagi da bos untuk bawa gaya usin no dari ke untuk bawa gaya na piho tuhun
1: kapasan lagi kapasan
2: in po boleh kada ingat mentah do bos supaya boleh
1: boleh
2: dari main di kada sana boleh boleh dari tetap tu pergi wa bos ka kawasan
1: kawasan kali
2: kawasan senang ko mai hudame no Dennis
1: kawasan bo ogingo kali
2: ogingo ne kat giningo
1: do nanti ubasanan do memangguna di kiva hain
2: megawa gote jarang no kada ngono
1: nobas
2: nobas ke bos yang ni ajalah
1: jalang semoga deh ni.
2: Tutupat bang apa gau?
1: Apa gau?
2: Apa gau nadi si dokohi di head kampung?
1: Kiva mukikin ngau di apa gau dokoh ngau di tibos?
2: Tepat, kiva ngak kawasa ada mungkin ngau tahu bukan insan. Dite apa besan? Okey, apa kau mensingnya toko do bos toko papadawo to bos toko ngak magium toko di bos toko tutupat bos kadazan i semak na nahiwan.
1: Tapot. Handa gunon.
2: Handa gunon ti. So ko giningo nung magbos ako kadasan, kadasan ta.
1: Tapot. Iya, tapot Juliana.
2: Jadi, iya no, jarang aja lang kada toko apagaw.
1: Tata.
2: Jadi, sedia. Wah, sedia.
1: Sedia. Sedia ka no?
2: Bos ako tunda.
1: Tunda.
2: Akan ko tunda. Tunda ya. Tunda depa suwai bagu kemazon. Gimana ge ongo ko de hozo. Anangan mungkin ngono hozo. Kinangon ko i oitonya yo. Gimana ge de tunda. Dadi kemazon pada de hozo di nga tunda bong a. No no hozo dau na ai tau de tunda. Dadi au konto tunda. Bah.
1: Tunda.
2: Sedia na ro menau to ko ka bagum. Tetepo to pengak. Tunda no ro menau to ko na di. Tunda na sedia no. Tunda ya.
1: Sumusun.
2: Sumusun. Kau ngau kau ada huvong.
1: Huvong apa gaul?
2: Pagau.
1: Tu temui mana pada anu kami di jagung.
2: Oh, jagung ni?
1: Temui ada nanti jagung peninduk nama nuk kali kau itu hai.
2: Kita ni kita membawa segandum.
1: Gandum.
2: Huvong bete. Tian pe jagung ngah huvong kada bawa setakau. Jadi awal insan pakai zaiti. Awal insan guno. Jadi jagung napa deh. Terpat bos tak kau kubong. Kumu jagung dah aku tamardu. Jadi main tak kau deh petunuk dari aku mau hubong dah aku tamardu.
1: Kira timu atau du hubong di tih kan?
2: Hubong napa ngaji jagung?
1: Jagung.
2: Nai dah. Kadia. Ba main dia zo poswato.
1: Hubong.
2: Kekino ngomong awi. Poswato dia zo i apa kau teka awi dia zo insan kau ngomongan ya. Kira kau mi?
1: Tuntaban onu lati ni.
2: Tuntaban apa ringa? Aw songkua pasti tuntaban tu ni. Tuntaban apa pemusawan tika pemusau kaki ginovo. Tiap agus mesut itia roda do kulita tika roda do basikal. Nuk ada bos tahu dia apa ngomong luda.
1: Luda.
2: Luda. Luda ni.
1: Kira lagi di membos tayol.
2: Tayol, tayol nampak
1: ikatan.
2: Ikatan tau.
1: Jadi tayol ni.
2: Tayol kalau bos itu kau ni no host.
1: No host tadi kau ni.
2: Aisyah pada bos itu kau tetap. Nga, ihan ada ti. Aisyah ada dengan kadu sani. Bos Inggris apa ngat tayar. Bos Melayu apa ngat tayar. Tadi main di kadu sani tayol. Dari tiada peroda di tino bersenantun mau bos luda, roda nak kulitan pengah buhandai,
1: buhandai,
2: bersikol pengah simbakang,
1: simbakang,
2: roda na po nga buhanday mantaw do kulita.
1: Ah, kulita.
2: Nung roda do basikal nga simbakang. Ngayon ay hanay bosa tako kya?
1: Buhanday.
2: Buhanday ka i roda. Tadi bilik bilik ka wago. Bos patako?
1: Tiba day bos tako. Hinimput.
2: Oh, tayo dimput. Dimput. Oh, bilik pinopian ko ka. Tapat po bos ako nga. Ho hinimput. O dimput pinopian ta. Okay. O hanay ka dimput, da dimput.
0: Script mangihop boss kadazan na poditi nga pinatonda di Juliana Andreas.

koy ho ka nangku, iso mantad to hutuhun Malaysia kataguvang kabahingkangan kahidasan pamumusaw. Sukat bago kiumul pada manam gisam duvong panam 4 taon na ponga, hobi duvong panam himopiatus ikotaguvang aga pamusaban o bintumongob om ohunggui. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no, imini ikaw SPM duvong ay buduvong panam himo na ihaan do avasi kahidasan pamumusaw. Kabahingkangan diti o konko kamungkangan. Apatut di on ko zo kabahingkangan diti. Sokyo nu agak pumusavan nu o bintumongob toy atagakan kahansanan po kisakaday no. Prangki boss no miyang paipaganakan tambakut toy itaba counseling om taba kahidasan pumumusaw.

Kiko petutan o suruhan jayak pibasan o multimedia MC-MC do menutup akaun kepabalan sosial dasanak id sibo padam tahu-taun. Sobo na mohoy ngabi do mintong tumoy mo. Tanak deho, iki umul padam tahu-taun do awa magukap akaun id kepabalan sosial. Iti mantok papayibad tanak ngabi mantad pupusingan, toy scam, om kalatan.

si Zamhang kumahigan ontok timpu hizud. Kada pamain tay sumobong hizud. Panambasaan basan tay jacket kumahigan sokyo nung kibaw ontok papaundahiw di nasusan hizud. Pimpadu no to si sikap mamaguna baig tabakas songyan ontok tinantakaw baig hizud. Mamaug na dohongon om tamoy mamintamong kabakasan sundi. Kada pumaguna baig hizud montok tinan kakamot tay takanon. Tumoy mo maguna vaig tabakas tay vaig putul, montok inmon, mohyong takanon, kakamot tay sandi. Bakas sa tumoy mo hongkod pondohyan, mo'y do ay sa tagunok om tikus. Panambasaan no, kung mohig sandi, ontok mambakas kamin, om posayhi hapas hizud. Sika po no magyusap nung humasuk, hapas timpu, tungkod tadaw, o pongo kalaja mambakas.

0: 撒把 BFM 有声茶馆。
1: 我甘愿重新爱过，袂搁再听你的话，早就知安尼，就放乎你飞。我是。

人踢人推人不代表你很强，只会让人受伤。身体的伤可以好，但心理的伤可能永远都好不了。做守护者，不要做霸凌者。

0: Sabah VFM 你的凉拌
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 我送你离开千里之外，你无声黑白。
3: Sabah VFM 三打根 FM 96.1。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap. Panap. Panap.
0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
3: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Yana Barnu Ala Bana.
2: Itu dia pandai.
3: Yana Bardinakan, dong lupa mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Minggu kau tu.
4: Nah. Nah.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan, asal jokiti kurung-kurung.
7: Ling tuturan sama.
5: Bingo ko.
8: Labana.
5: Dela dendo.
1: Dinakan. Bana.
9: Aku tuh siupa binti Bilu, dekat Kampung Gunding, makale nekem siaran sama Alap Bana.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: anak biki anu kansang kenakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis polemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko niat tekawan atau tejogo oleh masalah keteratan ko buh infon dari reso akan terganggu nya kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan ku anu saka tak bangun beranak.
1: Tips ngelag anak teklipat diom kerita. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kite prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

Penentuan bangan peranak ndoknya muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu niak tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besama ngendok manfaat nang kemudahan internet. Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial, kopan sarak-sarak keselamatan. Seno pengan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu buling nendak konya buling nendak. Makai perisian terhad kok sarak-sarak keselamatan. Semua nu, boleh kalapan nang kemudahan internet.

0: Suruhanjaya Komunikasi Komuniti Media MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pangan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pangan peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pangan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
1: Nonong adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le agama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, agama kok rojo.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alapana. Bersama ko, DJ Azmi.

Ya, dan akan terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alabana 22 Bangi Buan September 2026. Terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama. Kau pun terima kasih kerana sentiasa manage siaran tu. Bagi saya minggu-minggu je terbetak bintang kemuap tu, harapanku momon diam kelapan, sanang atai murah rezeki, sihat selalu kau pun. Baik hati selalu bersama kau kami. Jadi tadi nak kan yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan, mungkin un yang sedang solop kerja, ataupun un yang sedang bekerja, ataupun un yang suti-suti, ataupun un yang sedang diam pelanan, ataupun un yang sedang ningkok-ningkok nginum kopi, ataupun un yang sedang sambil-sambil ngendak live, sambil-sambil ngusik kereta, un yang muat mutu, un yang ngusik mutu, un yang nonom-nonom bungo, uran-uran tu un gak cuma nonom bungo, un yang nonom-nonom tebu atau un yang mangan-mangan roti. Jadi terima kasih kerana sentiasa nutan kami setiap lo pukul 3 kami pukul 6 kemuap. Tak ada bangan ni nakan yang sedang ngendak kami tak live TikTok tu, dong lupa tap-tap screen, share-share bila lagi live tu. Kau pun dong lupa follow dinakan, tekan bi butang follow njata supaya kita boleh lebih sikot ko. Kam sanang maku lagu, kam sanang nuju salam, kam sanang ngechat aku ko, masam-masam lah boleh. Yang penting un butang jatah follow link ni ko. Tekan be follow eh, supaya kita boleh lebih sikot. Boleh ka? Boleh ka? Boleh ka? Ya nak berdina kenakan titak tuaran, jomo tuaran, sihat ka jomo tuaran? Dina kenakan titak kota blut, sihat ka jomo kota blut? Dina kan titak tenggilan, dina kan titak kuda tak pitas, tak kota marudu, tak papar minggu-minggu jo, minggu lagi. Tak tawau, tak keningau, tak semenanjung mekala kita ko. Tak likas barat dinakan temitu. Un lagi mitu barat ni, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Ingin maku lagu, ingin nuju salam, komen bi jo tak live boy bandan ku tu. Insyaallah kang boso ti salam-salam bi, peling ti lagu-lagu bi. Mitu barat dinakan ti Hana. Alhamdulillah sihat dekat kota Blut. Lagi dekat minggu lagi, dekat minggu lagi yang sedang ngendak kita live tu. Un yang sedang ngendak dekat minggu tu. Papar, in abar jomo papar. Terima kasih tep-tep. Un mitu maku lagu DJ Abuli. Sana dekat kampung Gudon. In abar jomo Gudon. Mitu lagi KB sihat-sihat jo. Terima kasih tep-tep. Terima kasih share-share. Dong lupa follow dinakan. Lekat KL DJ. Yang abar jomo KL. Lekat Inanam. Alhamdulillah sihat lekat Lingkubang aku DJ. Ui Lingkubang sabtu ha. Siok uran-uran tu ko. Mandi-mandi suang. Tapi dong lah mandi suang uran bahaya. Lekat Kampung Siasai Jalan Tamu. Barat dinakan ini tu. Abang Kopi tu. Lagi-lagi KM Pesorong. Labuan KK. Lagi-lagi-lagi. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih share-share. Follow-follow lagi dinakan. Follow lagi. Mitu lagi. Dinakan-dinakan tiang sedang ngendak tak. Mengendak pun. Mekali tak RTM klik. Terima kasih. Kopan yang sedang bersama tak Astro. Tak siaran wow pituk kosong. Kopan tak main TV tak siaran pituk kosong wow. Okay. Lagi. Semoga sihat selalu DJ ku. Terima kasih dinakan ku. Mitu lagi Kampung Jojo. Lekat Pineng un bersomong.

Kau jadi jaga keselamatan dong nolulai-lulai mana tengah-tengah ranau ke kan basing kau. Amun kerja ya kerjalah tapi dong nolulai-lulai yang ketentuan tengah-tengah ranau tu bahaya kau. Ni aku boy-boy lagi ngito jom nolulai-lulai tengah ranau tu. Mandi lebak. Ya mandi lebak kau tapi amun kau jojo bulilah. Ngeradu jatak kerabau. Nantu. Jomo ulu kukut. Lagi jomo minggu lagi. Ibu Syara, yang abar Ibu Syara. Salam dari yang tu. Salam dari Jeff Barat ni lekat kampung. Okey, terima kasih Jeff Rocky. Hadir lekat Pulau Labuan. Okey, terima kasih. Okey, kita belagulah. Lagu yan lah. Agak-agak bi lagu yan. Jomo gentisan. Lagi-lagi minggu lagi. Jomo mitu-mitu jo DJ. Okey, alap lah amun mitu-mitu. Jong tio-tio. Amun tio tu susah lek setemu. Amun sikot-sikot boleh setemu. Amun tio-tio susah lek setemu kok. Amun ngintam pun terpaksa make chat jo. Amun ngintam pun terpaksa video call jo kok. Ni anu tekus setemu. Ni aku paham barak bang dinakan tito. Amun kam naib dinakan dong laju-laju. Ni kita ni terboso dia amun terlampau laju. Okey, kita belagulah. Yen abar jomo go down. Okey, kita belagu. Okey, jomo tenom yen abar jomo ke Sapang. Tengok jomo ke Sapang. Daun sekku jomo ke Sapang. Tapi betah no nek si ubung. Yen ka abar dinakan ti. check in hospital. Ah, ini check in sampai check in ta hospital tu. Nah, sihat ka dinakan. Munah kapang yen abar, Kak Munah. Sihat ka Kak Munah? Okeylah. Kita belagu dari sini. Belagu. Nak jadi belagu. Lagu ini yan lah. Okay. Inan lah. Amun kan bana-bana sampin lah. Cuma sama kok. Cuba beran biar aku tajuk lagu nan tu.

Okey, dan akan sebelum kita berdayak-dayak lagi, Bosoku Dok Dembua jingle anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16, anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan penerun tak 26 September 2026 tak lau Sabtu tu, tak pukul wau setengah songom tak auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah ataupun JKKN lah kok. Kau pun boleh tinutan program tu secara langsung narusan radio Sabah FM Facebook, kau pun Facebook section hiburan kau music tak RTM klik, kau pun tak dia dibono khas le kerajaan negeri Sabah. Jadi Bang Nina kan ingin ngogo pan pe buli pan, kita akan setemu melah tak JKKN sini yang ngogo lah, sini yang niat teko ngogo mekali tak radio pun boleh. Sepun buat lagu yang akan pina tanding masa eh, jadi dong lupa 26 bagi buan tu pukul wau setengah songom tak auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah, tekon ramai-ramai tak JKKN. Jadi sin tekon marakam kita boleh temu-temu me tak JKKN lau Sabtu tu. Okey, terus nanti lagi segmen tak kemu apa tu. Tapi unci salam kok. Menteko salam tak adik-beradikku, terutama adikku Sadan, semoga pan iyo sehat selalu. Lagi un lagi kasih salam. Nyon teko momon tu follow. Okey. Nyon ko. Okey, nyon no. Okey, kita belagu lagi lah. Lagu apang tajuk ni kenangan temban kenangan maku lagu rojo kokok. Okey kang aku meling lagu-lagu eh. Mekalekam lagu-lagu yang pimpin aku tu. Kok pan tak dinakan di sini. Sinsi oron ni ya. Pikri ke Apik. Enggo-enggo jelah lagu tu untuk kam lah.

Ya kakak bersama Mekale, siaran sama Alabana. Okey. Minggu-minggu jekam tak kemuap tu. Terima kasih kakak bersama Mekale siaran sama. Barat ni nak ganti Thorfinn Saga tu. Barat ni mendeko salam. Tak dia nak akan selur. Ko belu luak kampung Labuan. Okey. Elah dekat sian si eh. Sian si orang ni si sian orang nu bana-bana dia nakan. Amun kau untuk kau salam cuba komen orang nu bana-bana. Nanti Thorfinn tu macam nu orang jom orang putih.

Jangan terus nanti lagi segmen tak kemap tu kau lagu-lagu yang pinaling. Oi, sajuk mana bertiru kau dari sinsaung sampai nak kemap tu uran. Hei, tapi ialah uran rahmat kok. Ha, jadi pala-pala dem pelanan yang diam pelanan, selamat bekerja yang bekerja, amun belan kereta dong laju-laju sambil-sambil mengkalai siaran sama tu dong sampai teturi ya.

Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma didangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta. Teratibika cuaca panas entawa keroy anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan juntu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeresol lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa buek kopan enselan irom kereta.

Petukar aku tajuk-tajuk abar ke muap tu. Gotek mesanang urusan rakyat gekok sekadar teknologi canggih. Perintah lat memperuntuk RM550,000 tak pemadam Sabah ngelagan penyalahgunaan dada kok pan isu sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Izole Diom Abar Sabah VFM, siaran link sama. Pelaksanaan agenda teknologi kerajaan GovTech tak Sabah perlu pendedahu tak pengalaman rakyat kaupan pemetekuan perkhidmatan secara proaktif. Epan dia mengempastian urusan perintah lagi sanang, lingau kaupan mesrah pengguna. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Normara, falsafah GovTech anu nagu rakyat sebagai paksi bok-bok. Bermakna perintahnya lagi cuma ngagat rakyat mengkulit perkhidmatan antawa sebunda kok karena birokrasi anu ko beban. Begian ucapan beliau sampangan Majlis Perasmian Seminar Digital at Sabah edisi ke-10 Kopan Digital Tamu 2026 ta Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Ucapan ini peneteko oleh Pembantu Menteri tak Ketua Menteri Datuk Caesar Mandela Malakun. Dio masai Datuk Seri Haji Ji Marak, transformasi digital pan penting bana dia mempenik kesanangan dia melan perniagaan tak Sabah. Terdepan, nabangan narik pelaburan kopan mekemaju ekonomi lat. Tarang ni lagi kecekapan integriti, kopan sifat empati penjawat awam ingruo injin bok-bok anemuan jiwa diom teknologi untuk kesejahteraan rakyat Sabah. Pemodenan sektor awam nutan GovTech pan mengkebuli agensi perintalat kopan persekutuan mesanang lagi meruntuh sistem kerja secara silo. Engkau integrasi data kopan sistem antara agensi jadi prasyarat diom pemetekuan perkhidmatan anu lingau sanang kopan telus. Datuk Sri Haji Ji nut ngingoton mepenik kebergantungan tak ekosistem digital perlu tenutan kok benteng keselamatan cyber anu tagap teposok no diom aspek perlindungan data pribadi rakyat anu tua amanah tak agensi perintah. Perintah lat memperuntuk RM550,000 den tahun tak pemadam lat Sabah. Epan dia bertagap lagi usah ngelagan penyalahgunaan dadah kok pan nobon isu sosial tak peringkat dia. Menteri Wanita Kesihatan kok pan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki Marak, sukungan bertarusan tu penting bana dia mengempastian program kesadaran kok pan ngelagan kulit peneteko secara berkesan tak bangan jomo. Beliau pandut nekon peranan penting institusi keluarga sebagai benteng awal dia mengelak gejala sosial. Datuk Julita Marak Pekoroe bojong rasmian program Jom Sehat Jom Bebas Dadah peringkat daerah penampang tak dongongon penampang. Selain kempen ngelagan denggi, Datuk Julita pan no bangun menjomo ngeluang sekurang-kurang ni 10 minit de minggu untuk musna tungan menamuk Aedes nganak untuk mesanang komuniti sehat kok pan selamat. Telumpuk mahasiswa Sabah ngogo Mesir ke muap sini diom nambung pengajian ni tak University Al-Azhar kopan Mahat Kiraat Sobrah Al-Azhar. Lekat jumlahnya 20 orang pelajar nerima tajaan Majlis Ugama Islam Sabah Muiz kopan duangan lagi pelajar lagi tajaan Yayasan Sabah. Sebelumnya gekale amanat lekat Exco Agama.

0: Malat Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Anupan Bebenuson Lek Yang di-Pertua Muiz Datuk Seri Panglima Yahya Usin. Nutan Datuk Arifin, Muiz membelanja lebih RM352,000 tabangan pelajar India Tajaani, ngerangkum RM252,000 dermasiswa awal, kopan lebih RM100,000 kos tiket pembelian. Oleh peluang nambah ilmu tak Timur Tengah perlu penakai sealap ni, dia memiak ilmu kematangan kopan kepribadian. Ngabut petiru siamput telu orang mahasiswa Sabah boleh turut taja dia peruntukan bahagian zakat kopan Fitra Muiz. Epan ngebuktian peranan zakat dia muka peluang pendidikan tabangan generasi mura Sabah.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kadar kebuli pasaran graduan pendidikan Kopan Latihan Teknikal Kop Vokasional Vokasional TVET Mekebiak Politeknik Kopan College Community Polisisi tak tahap anu ko bangga. Untuk tahun 2025 Politeknik ngecatat siampu wau titik 5 pedatus Kopan siampu wau titik wau pedatus untuk College Community. Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sdn Berhad Datuk Awang Butamam Awang Mahmun Mara pencapaian tupan terpacu untuk sinergi strategik bersama lebih 23,000 se industri tak seluruh lat. Epan dia mengempastian kurikulum anu senedion sentiasa relevan untuk standard global. Nutan beliau Kemairan Langa anu terbuka ngejadian graduan polisisi jadi penian bok-bok industri masa betiru. Beliau marak bergaya semasa ngerasmian Majlis Convocation Politeknik Kopan College Community Zon Sabak tahun 2026 Tak Politeknik Kota Kinabalu. Sementara Pengarah Politeknik Kota Kinabalu Muhammad Nor Abdul Halim negas graduan TVET bengen kelebihan anu bengen impak langa sebagai penggerak utama diom sebunda ke era otomasi digitalisasi Kopan Teknologi Gadung. Program kem kepimpinan Kopan Kesukarelaan Belia Berkarisma buli mentuk pemikiran bau diom kalangan belia. Selain mempenik lagi kesadaran selan peranan gai diom penanggunan lat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Kopan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara program Muan Ruang Tabangan Penutan Kulek Pengetahuan Kopan Latihan Kepimpinan. Setutan ko beliau no bangan gulungan belia ngunus alap ni peluang tebiak dia mempenik lagi nilai diri supaya buli ngukurian peranan diom arus penanggunan Sabak khusus ni diom era teknologi anu makin pesat. Datuk Nizam marak begai nutan program anjuran majlis belia Sabak tak tawau anu mekurung penutan lekat seluruh daerah Program mepan muan penekonan tabangan pembangunan kepimpinan pembentukan sasia kopan penglibatan aktif belia diom aktiviti kesukarelawanan. Program Sukan Muhibah Law Malaysia 2026 jadi tungan merot hubungan inkoton silaturahim antara pengamal media kopan pusat khidmat rakyat DUN Sungai Manila. Adun Sungai Manila Datuk Hazim Mubarak Tun Musa nipat hubungan rot tu penting bana dia mengempastian pemetekuan abar penanggunan tabangan rakyat kulit penetekuh secara berkesan. Teks ucapan beliau berbenoso oleh pemimpin pembangunan masyarakat PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim tak maidan penombolan program tebiak tak sandakan. Rahmat semasa tenembuan panut nipat media sebagai se strategik bobo dia muan fakta sahi dia sebunda ko fitnah tak media sosial. Program Sukan Muhibah Anjuran Persatuan Media Sendakan Sabak Pemasa engko kerjasama Pusat Khidmat Rakyat DUN Sungai Manila tupan mekebiak pertandingan futsal kopan bowling. Warisan seni Kopan Budaya Tempatan Tarus Pendetagap Nutan Program Citra Budaya Kota Kinabalu antawa KK Culture On Stage 2026 Siri 2. Berlangsung tak lintasan Diasoka Buan Limpas Program Inisiatif Dewan Benderaya Kota Kinabalu DBKK untuk kerjasama Kementerian Pelancongan Kebudayaan Ko Alam Sekitar Sabah Epan meluak ke pelbagai seni Kopan Budaya Sabah Tabangan Masyarakat Tempatan Kopan Pelancong Engkau tema Malaysia Medani Budaya Kita Program tupan meluak lagi pelbagai pengisian anu alap bana Eno permekurung persembahan seni, muzik, tarian tradisional Demonstrasi kebudayaan Kopan Pameran Komuniti Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar entedologi Gotek mesanang urusan rakyat Enggai kok sekadar teknologi canggih Perintalat memperuntuk RM550,000 tak pemadam Sabak untuk ngelag penyalahgunaan dada isu sosial. Begini abar sini best nunting legend Nora Mahin lekat section berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.
2: Mimi, boleh nak kena telefon siom-siom-siom eh? Bidak makin menaik, boleh tu tau. Bidak kan teko no baik gabak tu tak kita. Nyak boleh no kita peluak tu. Ai terkurung no kita teruak baik gabak tu.
3: Ai no yang baru si aku telefon tak siam-siam-siam.
2: Jadi, iya no yo marak.
3: Baragai okey jo, tabangannya akan teko. Jadi, mesimpan-mesimpan no untuk pindah baragai si.
2: Ai, jo, sanang bana panah.
3: Jo yang telepon siam-siam-siam jo. Nyan upaya ngingoton nombor-nombor lainnya sebab paling-paling pun telawan gay oron, alamat rumah, jenis kecemasan. Jo. Pun untuk kepastian jo pun eh. Sebab memang kita telepon tak siam-siam-siam, maklumat dokon oron engkau penalamat tu biasanya otomatik te etra tigai. Lagipun kita cuma meran gay pasal liut jo. Harus no gaya nambung yang ngogota APM ataupun bumba. Ni ano paya kita telefon balik-balik?
2: Bana ban ko? Nelepon jo siom-siom-siom amun run kecemasan. Lagi pan amun nya run kredit. Buli pan nelepon siom-siom-siom eh. Mimi! Besimpon na bagi. Sekarang run biduk penyelamat te teko ngendok kita.
3: Yes, boss.
4: Assalamualaikum, Dinakan. Yang abad.
5: Untuk kam, kami Mitu.
6: Dinakan, Mitu kan bekala siaran sama.
4: Muan pabaran kok dayagan?
5: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim. Menek-menek lagu.
6: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don.
5: Link, tuturan sama. Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
6: Siaran

Dinakan-dinakan sadar ni atas sadar ti, kita tak torong-torong siaran nopalah. Dari awal sini sampai nak kita tak torong-torong siaran tu, sekiranya unsalak kau silap, kita beragam-beragam jo dinakan. Yang alap eh nindo, yang ni alap eh tini mantio tio. Terima kasih kena bersombong-sombong kau kami. Sentioso nak bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo. Kau pun muat perkara alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Okey, jadi ingat jo eh jo, semoga kamu bahagia selalu. Lagu-lagu tu sebagai penombol siaran ti tak kemuap tu tujuku tak. Bang Alina kan lah yang sedang bersama mekali siaran sama. Telum buat lagu untuk kam, dong pinggul-pinggul terus bersama mekali siaran sami, siaran sama. Alap mana? Nendo, pina pau guru sampai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Abdul Kahar Haji Omar, Habar Lahat Sabah VFM, Seram Bajau, Hiling Sama. Gote kamasanang urusan rakyat tenggai ke hal teknologi canggih. Pemerintah Lahat nadia peruntukan RM550,000 tujuh pemadam Sabah enggak ikat kehinang segunah marat masalah sosial. Pamalan jalan agenda teknologi kerajaan Gotek Mas Sabah subai muan keutamaan tujuh pengalaman rakyat maka pamasampayan perkhidmatan analua. Ako maka kila-kila urusan pemerintah labia sanang pasut rusap masra pamakai. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Norang Haka palsapa Gotek ia amatan nak rakyat selaku pengandolan ia hatina pemerintah ambalne lagi hal angagat rakyat aku lihat perkhidmatan atau magah tubang maka PIL birokrasi ia maka susahan. Betehe hiling beliau magsambata maka pengarasmian seminar digital at Sabah edisi Kasampuk Kawalu maka digital tamu 2026 mantag pusat convention antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Hiling beliau ni pasampai pembantu menteri tujuh ketua menteri Datuk Zeza Mandela Malakun. Sadi min hee Datuk Seri Haji Jiang Haka pemindahan digital rusab mustahak mariom masongan kemudahan amalanjal perniagaan Mas Sabah min tadda maka tabang maka helak pelaburan maka pemaju ekonomi Lahat terlakna ka lakasan integriti maka pengasayu baanan aa maghinang maperenta yana injin utama ia maka pakaluman teknologi pengilangila ka tanaman rakyat Sabah. Pemodenan sektor awam min Gotek rusam maka pemenjari agensi pemerintah Lahat maka persekutuan mujal sistem hinang secara selo atau yuk hal magmagai-magai kandina. Maka integrasi satu rusab sistem antara agensi menjari pasokotan tujuh ekosistem digital perlu anusul pandalan mas keselamatan cyber ia atok-tok. Pasodna mariam soal menjaga data pribadi rakyat yakni pag amanahan tujuh agensi pemerintah. Pemerintah Lahat nadia peruntukan RM550,000 dan tahun tujuh pemadam Lahat Sabah aku maka pahogpot usaha penagak kahinangan saah guna maarat maka ngatasan masalah sosial min pamoonan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Mejungki Angahaka sokongan misai harokan mustahak aku maka kila-kila hinang inaani tapa abu tujuh masyarakat. Beliau rusa Angahaka mustahaknya institusi keluarga selaku lawi awal magpanaga masalah sosial inaani. Datuk Julita Angahaka pelkala inaani baipen ang rasmian program Jom Sihat Jom Bebas Dada Bahata Daerah Penampang Mah Dongongon Penampang.
1: Denagan hinawi ti makale habbal Lahat siaran bajau hinling sama.
0: Karena dia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC Mariam Amatamua Sistem aku maka patongan luar kahinang maka ciri maika generasi bahu Mariam proses pengasahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPN Ang Haka hali inaani susulan min kahunitan kasean aah rapu maika generasi bahau hinawu lawayan pengasahan identiti min sistem EKYC. Haka min JPN rakarangai sesi libat urus bainah makah mareoman nilan jalan magbea maka agensi abahala rusak panadia EKYC aku maka tatasan palkala inaani. Usaha inaani rusab mua tujuan angila-gila proses pengasahan identiti bananaa hap lanjal langananna. JPN angahaka maklumat ni perlu baini sadiahan maka sigam

Yom anulutan pamatah muasan sistem ako makah palakasan proses pama pagtaluaan na bananaa makai inggah magmasala ni Soho nga rujuk institusi atau panadia perikmatan kania-kania ako makatau cara butingga PN pengesahan na. Garaduan Pendidikan dan Latihan Teknika dan Vocational TVET supaya manfaat makamaheran ia mania untuk buka peluang bahau maka pelujatan inovasi negara. Apalagi na mariom magah tuang maka kemajuan automasi digitalisasi maka teknologi hijau. Ketua Pengarah Politeknik dan College Community Dr. Samsuri Abdullah Angahaka he magtawang strategik maka pihak industri min pangah lahlian teknologi. Panggilah nilaan kurikulum TVET sedaru magtuk maka pasalan hinang. Beliau hiling Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zon Sabah 2020 Kanom Kampus Kota Kinabalu. Dr. Samsuri Rusab amin toman graduan sidaru angamalan budaya penganaran seumul hayat. Ako kamaheran mania akan anatas patak mariam anabu lanskap ekonomi ia dinamik maka taga cabaran. Sedi min hee heka kemenjarian graduan TVET inggah min folik polis sisi ma tahap menjari kebanggaan. Ma tahun 2025 Politeknik maka sulat siampuk kawaluk titik 500 manakala siampuk kawaluk titik 800 ma college community. Ketua Pegawai Eksekutif Sidaviat Sini Berhad Dato' Awang Butaman Awang Mahmud Nangahaka pencapaian ninaan ni padlojat hek sinergi strategi magbea maka labi 20,000 sehek industri masa kalibut negara. Ia angilah-angilahan kurikulum ni sediahan sediru magtuk maka standar global. Yuk beliau kemahiran ia anungan ni paawai maka pemenjarian baan graduan folik polisisi pinaian utama industri butinaani. Sementara HEA, Pengarah Politeknik Kota Kinabalu, Mat Nor Abdul Halim Amatotos, graduan TVET Taga Ahia Kalawian selaku pamaholega utama mariam magah tubang maka era automasi digitalisasi maka teknologi hijau. Program Sukan Muhibah Hari Malaysia 2020 kano menjadi mantak maka palapat silaturahim antara pengamal media maka pusat khidmat rakyat Dun Sungai Manila. Adun Sungai Manila Datuk Haji Mubarak Tun Musa Nipat hubungan lapat inaani mustahak aku maka kila-kila pemasampaian haka-haka pembangunan tujuh rakyat tapatuaan mia cara hantam. Teksi link beliau ni basa hek pemimpin pembangunan masyarakat PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim majlis penutupan program inaani masandakan. Rahmat Hinabu Nibah Keruisab Anipat bahawa media menjadi sehek strategik utama mariam amatuaan haka-haka sahi pengatas fitnah mah media sosial. Program Sukan Muhibah nihinang hek Persatuan Media Sandakan Sabah pemasa magtabang maka pusat hikmat rakyat Dun Sungai Manila rusab makabea mah pagtandingan futsal makaboling. Pama pupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Gotek masanang urusan rakyat enggak ika hal teknologi canggih. Pemerintah Lahad nadia peruntukan RM550,000 tujuh pemadam Sabah nagda kahinang saguna maarat masalah sosial. Betehna habal Lahad kohapiti baini sadiahan he mirim aje min seksyen berita hewal semasa. Terjemahan Baini Hinange Julia Haji Amilasan. Salam Malaysia Madani.

Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Panduan tasalik-salik serahkan pasod na waktu magharib mo kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

0: Tababkaam kami maito.
1: Amalasigkaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaamrisap.
1: Manjari amineong kaong kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: Masaba BFM. Siaran hiling sama ambal nasa.
2: Assalamualaikum. Saga siaka sekarang akan bakle kita pabalik masiaran sama bajau hiling sama itu dan kohapiti segonom sang puka tulusi pasod nabe waktu magari makawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dolo waktu na. Ingga-ingga nia masabi mingga-mingga lah masampuna ka ataupun tia ma banggi tu ka makudat ka bangan nia masa 26 itu rata kali da atas kalipat. Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke Sangpuk Kanom akan dihinangi RTM itu ma 26 hari bulan hari Sabtu Lisa Gualu kata ngak sangum ma auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Jadi saya kami sak makalan jalannya urusan lagi program itu rusap akan disiar secara langsung melalui radio Sabah FM, Facebook section hiburan dan music serta maka ma RTM klik lah. Jadi rancangan itu di ni buah ni kerajaan lahat pemerintah siga kerajaan Negeri Sabah untuk kami mon penggiat-penggiat seni malahat itu. Itu salah satu cara supaya anak-anak ta ataupun saya mah anu indah gini sumul itu anu yuk siga ania pangisabot masual maghina ngongka angongka itu aiti nakok peluang nai. Jadi data kali putun bih dompukan nom hari buran itu.

0: Kata uan bika, cuaca pasuk maka toho ia tas satam hinabu iti ia na sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan odnomilo. Anu hingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan song pakiti. Kasudahan na maka sehatan tam tasa lakas ni male susah fokus maka sakit singin. Ayu subay pahinang tam kinulangan hinang maluasan bang bilahi ay hinang subay maluasan pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka anginom bohe paino mapamakayan bohe nilagan magtuno-tuno makaluhayaan sidaro pinariksa bohe makainsalan etom karita.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
2: Lanta kalangan ko hapiti ka analasaku Amran Haji Muhurijan maka Laila Yusuf katisi Eden bisa adat kasilasa.

Dari sagaranakan tinggal lagi da karangai minit itu hal magbantog na pen kita no bantog anu mua kahapan tujuan ni kita ni rakyat itu hinang pemerintah lahat termasuk pasod na barana anaga akalakar anu kulang-kulang mahapi tu sehingga pemerintah lahat meruntuhkan bajet 550,000 dan tahun 7 pemadam malat ataupun malat tasaba itu. Ina ini magtujuan untuk makapahog pot usaha panaga kahinang saga yuksiga asal guna maarat tu maka angatasan masalah sosial min poon na. Jadi na ini ba ini patalak he Menteri Wanita Kesehatan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungking ngahaka sokongan misai harokan mustahak hako maka kila-kila hinangina ani tapa abu tujuh baanan masyarakat kita tujuh baanan ni rakyat jadi isak pitu itu sehek mina siaran etnik muru takkan biak maka ka ama bahan takkan maka keroncong ka alimbangku wani makasih Michael kata si E sebelumnya apakah letarahur ongka iti makam banyak suratan.

Ali ang ilagan anak-anak tottol. Hinabu mareo mana bottong suweni isbat buhat baran onggo amia had ay ni soho. Niamalan ang akinakan sukup zat ako a sukup makaparluan tanaga. Nilagan akulang laha min ang akinakan yaheka zat besi. Baypain maganak, onde hal pinaruru maka bohek duro onggo anak na min pinaganakan ngabut umul onnom bulan. Onde pinakan maka kaginisan kinakan ya sukup tepongan na baypain labay onnom bulan. Onde nebua ni klinik kesehatan amia temu janji ini tetapan aku embal bakat min pamantauan. Onde ni injik vaksin aku makagoman sistem baran onde anandal. Pasan min bagian kawalan kinakan Kementerian Kesehatan Malaysia.

dimongo pengaribu ringgit tra pemadam huna na musuh rekti bitang ala pradada am kepahanan sosial. Pamahunan ra teknologi parinta diobitek ra Sabah akasi papakaulu papasukuan depan taliman labi on sera rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Nambala pamahunan ra Govteg apakaluai apakaulu ra kakasi panurayat. Rahuri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji ini lepi pinasuku nu pasungkur menteri ra ketua menteri Datuk Siza Mandela Malakun repat nu pengimpuasan da seminar digital at Sabah edisi Kaoperam Balu digital tamu dari Berungoperam Onom Rapusor Convention Antara Bangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Parinta negeri na palaira peruntukan di mengatasi mengoperngaribu ringgit setahun rapa madam negeri Sabah hunana peralan rapoko tamusoh pemahunan radadah am kepahanan sosial rap peringkat kampung. Menteri Ruandu kepihan namkan saya Nurayat Datu Julita Majungki Nambala Sungkor Hino Kasih Fonsoi yang marandan da program Kalimanan ala pasukun rayu serana suangan. Rahuno selupanan asau krepun ngampong ra kepahanan sosial. Datu Julita Nambala rangahol di bosno nangin puas ra program Jom Sehat, Jom Bebas Dada peringkat daerah Pinampang ra dongongon Pinampang. Talu ngopor ngaulun susu mikul ra Sabah inairapan sayaban yunaira Mesir ra kamayon tilian unggul ra pengupasan nilo ra Universiti Al-Azhar am Mahat Kirat Sobra Al-Azhar. Intara suang nuhino dongo perampalu ngaulun ngapura penginsupan intara Majlis Ugama Islam Sabah Muiz am dua ngaulun ngapura penginsupan intara Yayasan Sabah. Pahulu rahinili ilo nengkiringoh rapambalaan intara Exco Agama Negeri Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pondok Pinasuku nu yang dipertua Muiz Datu Sri Panglima Yaya Usin. Mera rahuri Datu Arifin Muiz na malanjan na kesail talungatus di mengoperam ruang ngaribu ringgit tersusumikul inin supan no nekaya ni ruangatus di mengoperam ruang ngaribu ringgit termasiswa awal am na kesail atus ngaribu ringgit pengangalira tiket pensayaban. Suang nu susumikul pendidikan am latihan teknikal am vokasional TVET Intra Politeknik am College Community ondok nekala perkeraja suang nu nangibitra pemanggaan. Tahun 2005 siang ngoperam balu titik limo piatus intra politeknik am siang ngoperam balu titik balu piatus intra college community nekala perkeraja. Ketua pegawai eksekutif nu sedefiat senden berhad Datu Awang Buhtamam Awang Mahmud Nambala kaluluan hinona sukuan umas intra pahinsupan adu ngoperam talu ngaribu rangan industri ratikap nu pemahunan. Yona pasukur rahu hini lipat ngin puas majlis convocation politeknik am college community zone Sabah 2000 ngoperam onom rap politeknik Kota Kinabalu. Program kem kepimpinan am kesukarelaan belia berkarisma sino keluluan nguwas ratu bahu relako nu pemahuangan ke bahu am apa singkot tra Kalimanan nasungkai terkain supan nilo apa singkot tra negeri. Menteri Pepasingkatan Datu Bahu Kesingkatan Sukanam Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala program hina pakaluai Datu Bahu wakala prakain tutunan am latihan kepimpinan. Datu Nizam napas suku rarahu hinili rapat nu program inuma nu majis belia Sabah ratawau ondo nama lulur Datu Bahu intra tikop nu daerah hino. Popenur liuk kupaya aho akasih bonsoi. Gote kepakaluai urusan nurayat salah kayak teknologi canggih lalayau. Parinta negeri na palaira peruntukan di mengatasi mengoper ngaribu ringgit terpemadam hunana musuh korektivit yang ala pradadah am kepahanan sosial. Hinone poporno aho nu pamahunan inter Sabah BFM kasaluan rahumurut aho hinilik nu mastalahori jenio ramahin Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ya, bakar kuno pasti dengan entah kaun saya tetanu mereka sekurang jam ka tulu siam ngamini terlalu dong pengkarangan nak kaun dor kuno keringo kapam dan pilih rasa BFM mandor aku no sau keren tok minang keringo raku kula papalan nam rimbai rimbai mandor aku no kasungkan dan kanu huang mayon mandor aku nang ibit tek pero kuno ama pasal langom min saya amar sangulun bayar rimbai rimbai no pasal anda londom hitia bayar aku no kula papalan mandor paholoton takaringo ho amkan saya ngapura urun hanakan tiarno ngapura urun hanakan doroh itu lansan dari skala kepihan nonsoi am rekono ala pasukuan rekono kasihan huang myun am aku ni kain dianteni hamarangan da myun syukura ke paparan nu kesulan umur jam kasiam ra alondom itu oro itu dong operam 2000 bulan di bulan kasiam 2000 dong operam mono moro karuoro minggu imuni taka pengkeringan dari marimba di luan tingai sa rimba intori kunsi nantung pemaguangan rematu ambilin sangakan intori rimusaku.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra atiatiak intok nin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

43 Tampilon Ralayo Ru Kuala Penyu Niak Morigan Ra Survival Island Nasau Krabilor 1800 Semuperam Tulu Berintok Kasaukan Tanak Moyong Nasau Georamindano Pripina Buluk Ragitio Pinatanau Ratama Negara Ruparta Pakun Rabilor 1900 Tulungupor Ambalu Buluk Tiga Timo Kondok Rakandayan Nogalama Suara Igi Ondok Mapasau Am Timu Rurat Ondok Maniol Niak Monsoy Amat Timpok Tojara Kaugaran Kapam Activity Tumolop Puluk Rakitia Niak Mo Kondok Raluogon Losok Rubujuk Makapui Kapam Gunung Berapi Ondok Gitia Niak Nasau Kera Kabundukan Matang Rupuluk Rakitio Suku Sinau Kera Intok Penggambaran Rondo Inatangan Reality TV Lisar Pembangunan.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Rainforest Skywalk kapam susuyan kanopi rainforest yakin yorondo poyo ndok mamunduk ramamagun menambuli resabah pagun ragana ruangin. Rainforest Skywalk giora Rainforest Discovery Center RDC Sepelokti nyak nasau klarondo enter rata tandu rulibung sandakan ondo mokondo rakinon soyo no galama. Rainforest Skywalk rakawar 600 dongo per ngamita yakin sunsuyan ondo mawar tojor sabah. Sunsuyan kanopi ti lebih mawar enter sunsuyan kanopi sor rataman negara pahang ondo gawarno 500 ngamita rasawat 500 ngamita igondok kasau kera bobokon sunsuyan kanopi ondo mesawat amawar tojor tanati. Rainforest Skywalk ti pinanukating rabatang rupun tataon mengakalu rasawat no ololo dongo peram 5 ngamita amrondo ondok mamunduk raguang rumah nanambului inter ratitiko pemakunan menambului rapagunti. Rasabah suara Rainforest Skywalk sendakan mokondok pesunsuyan kanopi rakukula intok yeginyo suara raporing hot spring ragawar talungatus tulungo peram 4 ngamita lembah danum 300 meter am maleobasin 200 semoparam 4 meter. Ati panakulan kasuangano jambatan tair ayuk ondok pinalungkating rapun pun tataun mangakalu.
1: Ya, bagar kedo tetandu mega sukuna jam katulu dongo pram balu ngamini tralon dompeng kenangan rangarangan ndo rakuno rayu singkiring ramun da sabo BFM amrakuno na polo na jam katulu apat ngo pram alimo ngamini tralon dompeng kaya kapa mangkiring ngoh takar rondo ina tangan kapa sabiton ra bis on a ondo rakuno hayam nasungkai terkuno entok-entok panambuluan pentinangisan ra libung nu sabah ondo rakuno ibiton meratukir nu oro karuo ramuin kayu ando kering ramun das sabah BFM. Luar ini orang istiqam kering ramun bayi sakuliam bang entori Rosidi Sabai am sinohuang entori Nordin Amparang.

Ya bangkar kuno ina tangan bis on air London hitu hayam tekara rondo intok pantinangisan ondo ining kelanan ra meligan Villa Resort rondo intok pantinangisan Solora Asak Nusabah ondo sinora kampung meligan Sipitang tawoi nu intok pantinangisan hitu meligan Villa Resort intora Kota Kinabalu yohino 208 kilometer ondo ratimpu nu pangkiralanan talunga jam 2 menit. Liwara hino intok itu intara pekan Sipitang tawai no tulu ngopor kilometer merkono timpu no pangkiralanan sa ngajam talu ngopor menit. Aktiviti no mandra meligan Villa Resort suai intorat antingai sabuliak peya hapon kapama bintik sin aktiviti berkayak anan sulap pengumanak per konektiviti aryu ras sungoi meligan. Katutunan rayus sungkai tra meligan resort bila abuli ilayan rayus ra Facebook am TikTok nilo hino meligan resort bila hitu ondo rakono untuk rondo intok pantinangisan ondo inuma kapominuka nu ulun taka ra solora meligan aka ondo sino keluahan amasi rakono tumutun kapam tingais helong rakono intok intok ra kabunduk rahuang rondo ondo rakono sokra pilihan mi hino meligan Villa Resort ra kampung meligan Sipitang.

Ya, maka hinili rimbai pusak nasi pitang itu ri Haldi Alvin Rabin yang kita kerjam katulu di mengoperam ruang amini tralondom. Rais tu kono papalai meramion rekono anugrah juar carta lagu artis Sabah musim ka operam monom kulimani numanda dong operam monom mari bulan-bulan kasiam 2000 dong operam monom roka unum na minggu angimun da jam ka balu talung opor ngamini tralondom ra auditorium Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Sabah. Ondo rekono alap yak puyur kono program itu ilayan mion rayus ra kapam ringohon mian rayus ra radio ra Sabah FM amra Facebook nu section hiburan music ulik konora RTM klik andora kuno rancangan kepeminatangan itu ini pitrayus nu perintah an negeri Sabah ya bakar rayus tekan kering ra rimba entori Afizal Fami rimba ini ngelanan ra piro toto.

0: Nan salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinawa, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalo akanon, kanain raru, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansagon. Tuhau, owong nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasok ra akanon talanon ra nasuangan.
1: Ita kaunsun mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambicirin rayono mangikang ama paligang ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayono mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi am nyak gula. Kementerian Kalikagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur itakau inter rana salinot marul, am itakau pana mabulih mampatirayun da kalikagan do inan takau sigigama. Suara akanan matandakti, itakau niak matang mapabanat da tulang takau, ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku tangopor ngaminit.

Jam kabalur la londom pengkalangan akon do akon rai sengkring ramon ra sabah BFM lansaran sukanan kara rimba rimba ilu kono popolan ondo ra kono sukon mai am ter nurangarangan ondo siha mai ra live mara TikTok sinor live nia nangi mondo jam kabalur itu napa syukur ke paparan kesulan ra humurut ra jam ka siam ra londom hitu ya. Liwat rina pakar kuno rais tegar kuno ngkiringo rakuno rimba yak peo ndo liwa napo rakuno pasukon mai kukula papalan ramyo na sungkait yak peo rakuno babal nu kawanan ra oru nu suab aloho nu gata ka pamhatang nu gata ra oru nu suab papalan bukan ka ringho teka pahaling ru rimba hitu ndo rakuno paimun ra pengkiringan tegar jam kapalu rondom hitu yo intori mesten entam ri impin rimba ninggalan na patayan yak pensuayan tau tinuman tatana intori disabalon.

Ya, bagar ngono tanda mega sugu jam kabalu opor ngaminitra londom rimbai naringuh minra itu tini man tatana interi di zobalon. Pengkonangan rangarangan ina era live mera tiktok ra londom hitel lansan sukan dan garimba rimbai uli kono rangarangan londom keringuh mera estro balu tulu kusung. Frekuensi na pungo pinalai rentok muyun siama amra RTM klik. Lais tu kono papalai mera muyun dolohonu gatara duong oporam talu hari bulan rabulan kasiam 2024 nomor ka talu reminggu susunu gata siam ngaringgit 2 ngosin sekilo susunu gata siam ngaringgit 2 ngosin sekilo gata kapingan ika inu upgrade ke 5 ngaringgit talu ngoperam 3 ngosin sekilo gata kapingan ika inu upgrade ke 5 ngaringgit talu ngoperam 3 ngosin sekilo gata kapingan ika inu upgrade karuo 4 ngaringgit 5 ngoperam 2 ngosin sekilo gata kapingan ika inu upgrade karuo 4 ngaringgit 5 ngoperam 2 ngosin sekilo gata kantalan grade kesa 5 ngaringgit operam sa ngosin sekilo gata kantalan grade kesa 5 ngaringgit operam sa ngosin sekilo gata kantalan grade karuo 4 ngaringgit 2 operam 6 ngosin sekilo gata kantalan grade karuo 4 ngaringgit 2 operam 6 ngosin sekilo gata sekarap saringgit 2 operam 6 ngosin sekilo gata sekarap saringgit 2 operam 6 ngosin sekilo hinolohon gata ondo pinasila nu ina nguasa industri gata Sabah LIGS ra oro nu suap 2 operam talu hari bulan bulan kasiam 2024 onom oro katalu ram minggu rais tegang kering hari mentori Edi Andayol ruorola kasihan tunggul rendori mentori Yus alias Lady Lorraine rimba ngelanan ra abuir kupo oro tu intramon ras Sabah WFM.

Apakah ini rimbai intori yus alias Lady Lorraine abuir kupoh orau itu ham rakun orai sakuna papalai meramu yun nang sukai takun orondok program do uman upis pendidikan daerah Pinampang ando angumar karnival pendidikan madani tahun 2020 paramonom ra upis pendidikan daerah Pinampang radungo paramonom hari bulan kasiam 2020 paramonom roka unom ra minggu intora jam ka limur susah berterkono, mayara pinabalas segera jam kali merekam mayon. Ondo umandra SMK Petagas, nah, itu rekono program itu mandra SMK Petagas. Karnival Pendidikan Madani tahun 2020 paramonom upis pendidikan daerah Pinampang. Ondo umandra SMK Petagas terjam kali limur susah segera jam kali merekam mayon. Radungo paramonom hari bulan kasiam 2020 paramonom oroka onom arah minggu. Rais tega. Keringoh rarimba intori Kennedy abir pinanduli pemalana tunggul rarimba intori ino sandarak pila terhaling.

Ya, wakar kano tetanda beka sekundu jam ka balu talung operam talung aminitra londom rimbai naringa min pilat rahalingin tari inus sandarak. Amrai sekundu pebalai meramu yun dapu pal nu karamalan nu angin. Nandu araku no pinalair nu libung nu kinayano mera apps nilo air pollution index management system kapam PIMS. Nandu araku no kawi nu station pemarandanan ra kinabalo keramalan nu angin ra negeri Sabah rakono nematik rakono bapak lalintanga ondo rakono sino balu ngopor pinlapuran telu ngoporam balu nu ngoporam onom ondo rakono bapak nu angin karamalan nu angin ra libung nu negeri Sabah ondo rakono limo kapam onom stesen ondo rakono pemarandanan ra karamalan nu angin itu rakono enteran nang uluh yak payo am napakuling ra kinapalo nu lisun na libung nu negeri Sabah minta kintok na kemar ayo sekang kiri hurarim bay babara mu entori ayau am nakauli ramandolong entori Marcellus Joseph.

Ya bakar kono rimbai ini lira itu mambulok kasihan kura kono dari salwa saleha nang bitekar jam ka balu limo ngopor ngamin itro dompeng kona ngarang-ngarangan atu sopor ngaulun nondo atu sopor amru ngaulun nondo ne ar kono live per tiktok mai peng kona ngandam yun kawi lansana sian kono rimba-rimba ya maka undong kerigo ramen na frekuensi RTM klik kam rais rupalu tulu kusung peng kona ngan paparin kubo kesulan dom murut ralun dom itu raru rimbai kupaya urgaling intori badili debi Joseph am insan ru intori anji afira lai jin terakon nikah indian tenikan sayan tumalah tumalanda.

0: Rikatan Surupuka Rajat Osikap Asanang Om Otulid. Ida Tusri Hajiji Popoing Kawas Nogi Kalansanon Kuman Ekosistem Digital Ditki Guno Om Kiharo Pangantob Kotingeligan Saibad Ogirot. Kampai no hal peningeligan data sendiri magigyan ngai dit ato guangon the agency perintah. Perintah pogun popobi 550,000 ringgit sentau nakumad pemadam pogun Sabah montok pogirot ninggi saman magantob pemagunan kasalak dada om meneguang hal sosial id bogian siriba. Imantiri keonduan kelidasan om kasasanangan mogigion Datu Julita Majungki Minoboros sekedung diloki guna montok menantu ababayan kepurimanan om pangantaban anud perikot miampai kiwaya kumat mogigion ngai. Nukumboros nagidaw ko tuson kiguna institusi paganakan sebagai penggantob kaimpunan kebelingkangan sosial. Ida tu Julita Minoboros diti sarana pongo pinapahimagon program Jom Sihat Jom Aiso Dada bagian watas pinampang id donggongon pinampang. Karet kempen mengantop denggi Ida tu Julita minokianud magigian ngai sumiwat sekokuri hopod minit seminggu memunso koyonan kasak kagon nondui edis montok papaharo kongayo community olidas om otingelig. Tulun hapada tulun kisinikulan taka Sabah dit Pinoy Bakan kinumahat Mesir dit minso sedap tadaw baino damai pengaput balajaran id University Al-Azhar om Mahat Kirat Shobra Al-Azhar. Manta da ginumudilo duna pada malu susumikul dit nakaramit sokodung da puruan ugama Islam Sabah Muis om duo susumikul sinakodung da Yayasan Sabah. Dit apagulo minakinangaw yalo pinambarasan mantad exco ugama pogun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif binasa di Malohingon Tagayo Muis Datu Sri Panglima Yahya Husin. Tumanud boros di Datu Arifin Muis memagunad balanja lebih telun hatus lima napada mateluh neribu ringgit. Montok susumikul ngai di Siriba kota guangan dilo dit kapampai 252 neribu ringgit derma siswa koimpunan moi om lebih hatus neribu ringgit kos tiket kotuludan. Manta dilo do kesiwatan belajaran ido kesilahon tanga dilo kiguna-gunan montok pogumu Thailand kegirotan pemumusurau om keburuanon. Ida timpuriti siam na pada matuluh tulun kisinikulan takas Sabah di Cina Kodung ida Siriba kepobian kausinan bagian zakat om fitrah muis di papakito kotusan da zakat montok mengukab kesiwatan belajaran kumad susumukod ngay Sabah.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan boros dusun.

ni Kota Kinabalu. Damot di loi potunut Politeknik Kota Kinabalu Muhammad Nor Abdul Halim pinapagirot graduan TVET kiharo kolobion takas sebagaimana guang tagaya otomasi digitalisasi om teknologi otomo. Program kem ko pemeruanan om ko poimporianan kemulakan kisunduan kanud pagirot. Pemumusoro da waguh id etanga kemulakan. Soi ke kanu pepengkawas kepurimanan karait ko tuson diolod kumad keburunan pogun. I mantiri keburunan kemulakan keburunan spot om ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros. Apa bayan nila kapanahak kesiwatan kumad tumanud ngai maganud Thailand om pinsingilan ko pemeruanan. Manta dilo minokiano yaud kemulakan ngai memugunad kesiwatan nila montok pepengkawas kagatangon may kanud papanaw ko tuson id keburunan Sabah lelebih ide suang timpu teknologi dit mumang buru. Ida Tuniza Minoboros minayad ababayan nulud depuruan kemulakan Sabah ide tawau dit pinapotip mung tulun ngai tinumanud mantad pototongkop watas dilo. Ababayan nila minanahak peningkanan kumad keburunan kepemeruanan kepegiratan pemumusorau om kampayon operokis kemulakan id kaparagatan ngai mipopori. Program Sukan Muhibah Tadau Malaysia 2026 Osili Internodon pogirot piramutan di pialatan tulun media om longkod surupu keraja Mogigion dun Sungai Manila. Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa Minaboros piramutan ogirot adilo kigunoh montok menantu korikot kepailan keburunan kumad Mogigion ngai miampai tersenong. Pason daw binasa di memeruan keburunan Mogigion PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim untuk kinantakan pinamupusan ababayan dilo id sandakan. Irahmat untuk naruban Minoboros do media sebagai kinaruhangan ogirot do perikot hal otopot montok meneribau boros paparat id media sosial. Ababayan Sukan Muhibah Nuludo Kaisan Media Sandakan Sabah Pemasa miampai pinanghupan Karaja Longkod serupu Karaja Mogigion Dun Sungai Manila Dilo nakapampai pinyalan futsal om bowling. Tinungkusan kemilan om kobasanan kayonan patilombuson peburu minaya program Citra Kobasanan Kota Kinabalu KK Culture on Stage 2026.2. Nakan jurid lintasan jasoka untuk tulan kata talib ababayan pinapanau do Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK miampai pinunghupan karaja Kementerian Ketembuluyan kobasanan om koyonan peserili Sabah dilo pinapakita minagi sesuai kemilan om kobasanan Sabah kinumad tulun ngai koyonan om tulun tutumambului. Kitema Malaysia Madani, Kobasanan Toko, pinapakita ilo minogi sesuai ababayan nakagayat Ginawa. Pinapakita ilo pakikitanan kemilan kinaparangahan tunion sayaw kobasanan, demonstrasi kobasanan om pakikitanan community. Ida pemupusan sugutaku kagu ititulah do kabar-kabar. Gotek pasanang kota guangan da Mogigion am akon ko teknologi adit to sonong no. Perintah pogun popobi 500,000 ringgit kuma pemadam Sabah montok magantong pemugunan dada kasala om hal sosial. Ingka kana kabar dot pogun nulu di Jenura Mahin mantad section berita ehwal semasa om pinadalin di Dinisius Ingging montok keselimbahan tokoh. Salam Malaysia Madani.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no doka selesai ke opaduli, karait ke mayat tawan om rontop wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posa dia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuan mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantan kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

0: Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takot tarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon dit po'y ngukab o manginom waig dito kono. Alayay kawayo ang talisun. Tamangay takaw, kalidasan takaw.
1: Kata mereka itu kata yang negata untuk kata darurat sebab tapi mereka kata darurat aku terlalu kodona pada mata lu dah tulang dah tak kesiam di tahun 2002 pada malam. Iti gatang na susu gata tabine ka siam ringgit 2 sen sa kilogram. Gatang na susu gata siam ringgit 2 sen sa kilogram. Amiti gatang gata kapingan na unauho bagradat akay sa 5 ringgit taluna pada maturu sen sa kilogram. Gatang gata kapingan na unauho bagradat kay sa 5 ringgit taluna pada maturu sen sa kilogram. Gatang gata kapingan na unauho bagradat ka 2 apat ringgit 5 na pada maturu sen sa kilogram. Katang-katang kapingan au nauhu bergradat kedua 4 ringgit 5 na pada ma 2 sen na sekilogram. Katang-katang kantalan gradat kaisa 5 ringgit na pada misa sen na sekilogram. Katang-katang kantalan gradat kaisa 5 ringgit na pada misa sen na sekilogram. Amiti katang-katang kantalan gradat kedua 4 ringgit 2 na pada 6 sen na sekilogram. Katang-katang kantalan gradat kedua 4 ringgit 2 na pada 6 sen na sekilogram. Amiti gatang gata sikarap seringgit 2 na pada 6 sen de sekilogram. Gatang gata sikarap seringgit 2 na pada 6 sen de sekilogram. Ya tepeneko ilona gatang da gata apina labus mantad katinanan pemurunan gatang gata Sabah teka iti LIGS. Tepeneko jam ko siam apat na hopo da minit ada tuang sining mantadi rain rapayel iti rumah mekaritika nao kinangotoko.

Ya, tapi kau si manuk singgo gulion sinding mantan di Mary Intiang minagay tako may jam kasiam apat na pada mwalu minit ada tatuang mantok dat tino orhay na apa dama dua minit pa pagulo dat lumang tako may jam dat ako madwa yam pa tako dat ababayan dat sundayt antok dat tino kyo pagulo dat tapi na kau iti kapailan karet diti anugrah juara carta lagu artis Sabah amitin na pangamantok diti musim kumoho pada manam man po horo antok aditi tadaw ko anam diti tabantol kodo na pada manam datulan at kasiam aditi taon 2000 na pada manam antok jam ko walu talun hapad at tuwang id auditorium kopisan kebudayaan am kesenian negara Pogun Sabah mantok kapelan tapi na ko milokodot katanod diti carta lagu tika iti anugerah juara carta lagu artis Sabah maya diti Radio Sabah FM Facebook section hiburan music id RTM klik mantok kapelan tapi na ko ababayan diti na po nga nawit ada perintah Pogun Sabah. Patam ni kau sinding amanta di Stanley Supin kasananganku kritikan aku kena ngotok kau.

Ya, teman kami tika pelana kereta di Carnival Belajaran Madani tika iti pendidikan Madani montok di tahun 2002 pada mana montok di tika pisan Belajaran Watas Pinampang Manporo antok dot ko tadau dot ako anam di tita bontol ko dua pada mana natulan dot ko siam di tahun 2002 pada mana ketimpun jam ko lima ko sabon gisam dot jam ko lima dat minsa sedop id SMK Petagas. Isa kumayon dat carnival montok dat susumikul dit senang iti kaya tabi na ikaw pagulo dat nuridi miampai tako diti ababayan dat sundet sinding manta di Molly Alina majinggol iti miada kita nadih kaditi kenok kinang hatako.

0: kanu keperiman alenaha serad kepesikan ke suaben. Kada pengakan data kanan sekuri-kuri 2 jam pegulu medap medot metabolisme tinan lebih asenang. Patayon na telepon piawit-awit kakamot elektronik sebab titi ubinabang mantat kakamot titi ke pemarumbak sinonong dot todop. Menginum waik tomod pegulu medap serad temungan ke suaben. Sesuai ke kanu memeruhang waik itinan, mila nagit papataam rasun itinan. Memensai keparagatan spot sekuri-kuri inteluh seminggu. Teka misinguyatinan.oruhai tuau memegunag timpuh dit anaruh. Memilih wati kaum kawawayat ta depan dit asonong teka kasudong. Maidat lebih da bolong atadap. Medap it timpuh dit adang amau menganuh tinuman dit kau. Kevin am nikotin peguluh medap. Todap dit tersenong menginsenong dot kalidasa.
1: Panantadukan Papa Pitusin. Pembahasanan dat Papa Pitusin sebagit isawan saya dit kagayat ginawa om asanang. Papa Pipo om memali-mali nage. Pembahagian mitilambu saat bagian tusin dit papian, serag kanu dat gaji am labi napa ngaman dat pamali-mali. Pembahagian sekurit-kurit hapad pihatus mantan dat ginumukain sana gaji am sekira napa kopriman dat apagon ngak mila nagit mantan tu atadau am ginumud mantap papian menikintulan memogunat auto debit in bank.

Ya, teman-teman, kau pagulu dilo nga iti kapailan karait diti juara carta lagu artis Sabah musim kumoho pada manam. Teka ang tutunan sebagai dat kelas sa teman-teman kau. Kaharo untuk datarap dat ako anam diti tabantol ko duo na pada manam datulan dat kasiam. Diti tahun 2002 pada manam id kompleks akan ke kompleks nga id auditorium. Kopisan kebudayaan am kesenian Pogun Pogun Sabah katimpun dat ajam ko walut telu na pada tatuang amila manda ko itanudo maya diti Radio Sabah FM Facebook section hiburan am music am id RTM click amanto ko pelan tapi naikaw ababayan na pariti nga nawit pinatamad da perintah Pogun Sabah.

Mentok popelo te kebanghot kehampit kadat it kinayonando romutolongkot penamangan kadat pagun Sabah SDCC dit okaban 24 jam mayad pirmutan hotline te ke WhatsApp it aso walwalu telu onam siam apat aso telu aso walwalu telu onam siam apat aso telu.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso 8. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

Ya, teman-teman kau jam ke pemirsa pada 5 menit ada tuang untuk latihan puriti. Ya, teman-teman kau kemenda teman apa ganap dari tempo kau sampai dok kayu untuk tuang antara udah tak dua puriti. Aku mado kayu di tempat yang keraja di lambu sana tu kau maraja kisam awi atau shift ada kayu. Konsi kau nagi kau mado kayu itu na di lambu sudah pagu ni tak selesai tu mano dah makin ngoriti kesalimbahan atau kau. Meron ba ito kakagawaan ito kasuway timpo ka sa limbahan tabi na ikaw? Tamang ito ko katingaligan, tamang ito ko kalidasan. Ako madok yu dito si dup ng milo na madup. Kung si ikaw, bahit ibrigisong kumiyampay do kayo, kapisa na nga natutuwang, kapisa na nga natmodup. Hino ko pa dadamot.

Kailo panang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihotusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag keratian, kaprimanan om sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nu, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Gisa madi tak pinay tutun at palaan ka pangantaban penuapan nasional 2024 2028 dit ka turut turan ka 5 2024 marinta na kanu pinay siribat index ka pakitanan penuapan mantad id tukad ka 6 na pada miso di taon 2022 kuminaad tukad ka 5 na pada turu di taon 2024 kinay siribat na diting anusur dat lang perintad serat pinanuridangan peruang kuasa pinatamad indeks kapakitanan penuapan pagun

Agensi Pengeluaran Kerajaan Kadat Pegun Nadma bila persedia seginumu ada 100,000 kita kanon 100,000 ta kanon retor sebagai kepersediaan meneguang monsun timur laut seginumu 2,300 600 kita kanon 2,500 300 unit ta kanon retor bila tiket kumaid 5 pegun id Kelantan Terengganu Pahang, Sarawak, Sabah di Nakanu seginumud 4,000 kita kanon 3,000 unit ta kanon ritot. Ritot na pang ta kanon di Nansak na mantad milapop yung talay di keseruan na po nga penlopot.

Sorohono, kada nahampit-hampit teko sebeli piromutan umakaratan kadara pas piolitan. Sorohono, pegawitan telosok tulun dada kapergatan mengisada ingkat kasegan okono pokok kasalan undang-undang ngak kepengindara tinggi ketinggiligan pegun. Nungki kepailan ko sikapai no poporuput romuto asa isisiam 26 iso iso walu telu telu teko talian tarawarau siam siam siam. Magiampai toko meningali kegiratan ketinggiligan kewaigan pegun. Pasan diti, mantan agensi pegerut kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force.

dehydrasi toy okwangan vaig itsuang tinan. Sengyan kotoguvang okwangan vaig itsuang tinan. Oindaman tutuvan okwang sumabu obinuzan. Oluahan tuhu om abavong. Vaza okwangan vaig itsuang tinan. Stroke hinasu. Kikobohingkangan huhunsaw tavak. Sawan om oizazangan. Dehydrasi mencegah lebih baik dari merawat. Dehydrasi umivad hobivinasi mantad usapon.

Hai kepivosian, kepivosian ong suvab di dia zut menek ong avi. Kepivosian di tidong ong suvab, tadau ko tahu. Ko duvo pedem tahu di tivohan ko sizam duvo ngaibu duvo pedem menom. Anu abal dia zut pinai. Ansan avasi o kinaposikan. Amat tumazan zo timbo di ti kegemuan dia zut datang kangau dati idamin kenik. Aku nak pakai beberapa tahun dah mentok tanak ngavi dah mui sikul ngak tu mau dah pernah kita tih sondi dah mui pakai lajak. Hansan awasi ke papa nai kyo tapi nai om dari ti zona diti miampai dia zodong sebab ti DJ Elis teka Elis Marius momo his dia zodong hozo ngavi dah kada zan point tantu nu bagia hozo kada zan notina gas. Dari tahun dah nak pergi degubang radio dia zu, dan ku aku nak pemakin ngau di tikus hembahan bos kerazan, dah dong suvab di ti. Gisa mau pesan, ikut jam kosi zam, dah dong suvab. Ketahuan dia zu mantan pada jam ke apat tahun pada minit min suvab di baino, dah mungkin ngau di tikus hembahan bos kerazan. Kanau timi yang bus mahu hisi ginavo, kini ngau tahu zau mantan di Ari Syambaikan upusku diau. Sutanan hozo di Valerie Han otu kau pesan om lagi di Charles Albert Freddy hangat ku diau kau pesan kesayangan bos kadazan nekot vinasi oswau temoy mo.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani. Baino kinangod ide si Tiabal, mantad Sabah VFM, pahambusan ko izo wi Ellis Marius. Kapaguna po nga tuhod abal. Gotek manakaday, munay na atuhun magigizon akon sa baba, teknologi, daong kavavago na po. Pinapobi dok palintahan pagun, himangatus himangapod ngoybu, linggit, kuma pumadam Sabah, manahob kahasanan, dada, ahal sosyal. Umbay no, kinungodi di ziti abal, poimponu. Kapangazuvan tuduvan teknologi kapalintan GovTech id Sabah, kiguno manak kapunguhanan kuma nangangazan tuhun magigizon om kapahambusan katainan miyampay kivaza. Muntok papatanto kalajak ko gompit, kapalintan hobi ohan o sikap umaw nagi oswaw mamamaguno. Nabos di Vizon Montili datu seri panglima Haji Haji Haji Nor penentukan GovTech papatantu tuhun magigizon do sabagi tonudon tagazo. Komuzon au no di o kapalintan mandat nopo do tuhun magigizon mokianu penainan toy kotaguvang kalalahano penguzudan kotulan di kopo nimbagat. Ingka no pason di sido kopion dot babazan kepoi maganan kepibahasan digital at Sabah edisi ko apadam vahu om digital tamu duvangoibu duvapunam onom in Hong Kong Convention sa pamagunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Pason di sido pinahambus di panakaday Montili kumawa zon Montili datu Siza Mandela Malakun. Namatino na boss si Datu Sri Hajiji kaposimbanan digital nga kiguno idswang papoing kavas kauhanan papapanaw pangindapuan id Sabah. Kotihambus manakaday do mamagazat papapapu om papapu ekonomi pagun. Kadisido kikoy moan monodo miyampay o sikap kiko giginovo tavasi om kiko binsyanan kuma pakakalajak palintan na po nga misin tagazo kapanampasi kuma teknologi montok pagkangan tuhun Sabah. Kapabuon id bogizan pakakalajak kapalintan maza GovTech nga nakapakavasa do agency kapalintan pagun ompisampuvan mamunso kalalahan no kalajak minso sondi. Miyampay kapiyumangan kapoyhan om nagi kalalahan no id pihatan agency na dadi ko tulan timpunon kuma kapahambusan kapanaynan dito sikap ohan om paintunod. Pinasaw nagi didatu Sri Hajiji koing kavason humansan kuma ecosystem digital sinusutonon tingohig komohigan cyber di avakas. Kampay no idbogizan pongumohigan kapoyhan tasosondi ipinatak kuma agency kapalintaan. Pinapobi o kapalintaan himangatus himangapad ngay bulinggit sontoon kuma pumadam pagun Sabah. Muntok papapantod pinggisaman manahob kahasanan dada o manguhan ahal sosyal id nazatan timpunon. Nabos di Montili Konduan, kahit asan ang kapagkangan tuhun, datu Julita Majungki, giguno o sakadung di Potihombus, montok papatantu ababazan topi piumanan om kopongipapan, anu pohombuson miyampay kivaza do kumatuhun magigizon. Pinasoto na gido sido, guno institusi paganakan sa bahagi tingohig timpunon panahaban kalatan sosyal. Nabos si Datu Julita iti di kopongo popoy magon na babazan jom sehat, jom bebas dada nazatan uvang pinampang id donggongon pinampang. Kokomoy do kempen toy pagangatan mamunso denggi pinakyano di Datu Julita o tuhun magigizon popobi timpu sa kukuang 4 minutes sa minggu. Montok mamunso kinoizunon pagontahuanan togonok edis montok manuidong tinimungan tuhun ohidas om omohig. Tahu nga pod mo kikinabos Sabah, pinakazan kuma Mesir. Di minsasodob konyab, domoy pangaput panginabasan id University Al-Azhar om Mahad Kiraat Sobra Al-Azhar. Matad ginumudino, duvang padamvahu, mo kikinabos na kutoy mo sakaday do Council Ugama Islam Sabah, MUIS, om duvo mo kikinabos sinakaday do Yayasan Sabah. Paghuy dino, minokinungaw, pahayad isyo da pason panon sunudan manta di Exco Ugama Pogon Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif binasa di Mohingan Muis Datu Seri Panglima Yahya Husin tumanud di Datu Arifin minambalanja o Muis do hobi tahun atus himang padang duvongay bulinggit kuma makikinobos di sakada zon dino papangkub ino do duvongatus himang padang duvongay bulinggit derma siswa awal om hobi atus ngay bulinggit balanja tikit kotuhunan kapal matad no di dino kiguno do gunon tavavasi kusivatan makikinobos toyhan id kohisaon tanga montok konuan toyhan kosukadan om kogiginovo tavasi. Babay na diti kiva si Zam nga padom tahu makikina bos saba sinakaday da kausinan isi bo pambalajalan bogizan zakat om fitra muis nakapok kito tanggungan zakat montok mangukab kasivatan pambalajalan da kuma sinakagon tangamuhok saba.
1: Kakal ko po makinamaw abal itogun.
0: Abal periti nga sumuhimbo mantad Sabah VFM kasahimbahan bos kadazan. Gontob kavasa kumalaja di nakopus pambalajalan om pinghudan technical om vocational TVET papampay polytechnic om college community policy id gontob di kapapaunsiko. Mantok taon duvangay buh duvapadam himo nakapaswat o politeknik no si Zam upadam vahu titik himo piatus namot si Zam upadam vahu titik vahu piatus montok college community nabos di mohay ngang upisol totuo seda fiat sendirian berhat datu awang butaman awang mahmun ni kakoton dino sinakadung nabaw gizan ngavi iki pamalanan tauhud om osikap miampai kampazatan hobi duvang padam tahu ngoy bu tampahut pamonan patotong kapagun ipapatantu da kurikulum di pinatonda tomoy momi pahud miampai gontob sempomagunan tumanud disido kabahan takawas ipinatonda kapadadi makikinabos policy ipihi koiso bogizan pamonan id timpu diti. Nabos isi daiti diontok papoy magon ababazan Convocation Polytechnic om College Community Zone Sabah taun duvangay bu duvang padam onom id Polytechnic Kota Kinabalu. Namot ino pinosonto di patunod Polytechnic Kota Kinabalu Muhammad Nor Abdul Halim graduan TVET kiva kohobizan kivaza. Takavas sabagi papapanaw tagazo id timpu monaguvang bogizan automasi digitalisasi om teknologi otomo. Ababazan kempen kepimpinan kesukarelawan belia berkarisma kanu menuidong pamumusaw kababago dari tatanga kemuhakan suvay ko kapanamba tapi pimunan kokomoy tanggungan dioho idsuang menunda dopogon. Nabos di Montili katundan kemuhakan kabu on spot om ekonomi taba datu Nizam Abu Bakar titingan ababazan nakamoy manak kasivatan kuma di mamampazat kanu toyhan om pinghudan sabagi buan. Kokomoy dino nunsub disidoh o kemuhakan mamaguno tavavasi kasivatan dino montok manamba kogiginovo tavasi moy kanu papapanaw tanggungan mipahud do katundan sabah hobino idtimpu teknologi di mubu. Nabaw si Datu Nizamiti mazababazan inazu da Council Kamuhakan Sabah idtawaw iminonimung mamampazat do mantad patotongkop uvang dino. Ababazan kamoy, monon sunod kakamoy katundan do sabagi buan, monudong kagiginovo tavasi om nagi kampazatan topolokis kamuhakan de dababazan kapanampuanan. Ababazan spot muhiba tadaw Malaysia duvongoy bu duvong panam-anam nadadi impon papavakas pionitan idpiahatan mononoy na kapabalan om hongkod mononoy na tuhun magigizon dun sungay Manila. Iadun sungay Manila datu Hazim Mubarak Tun Musa minabos do pionitan togiot kiguno montok papatantu kapahambusan kapoyhan katundan kuma tuhun magigizon anu pahambuson miampai kivaza. Pason disido binasa di buan katundan tuhun magigizon PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim dan babazan kapangahan babazan komoy id sandakan. Diontok tu bungo Midiano po, kadisido, nga tambahot strategic tagazo id swang kapahambusan abal pointapot muntok managuvang pitana id kapabalan social. Ababazan spot muhiba, nazu do kaisan kapabalan sandakan Sabah pemasa miampay misakaday Hongkod Monoyna tuhun dun Sungai Manila minangazu nogi dopi boyan futsal om bowling. Tungkosan seni om kaubasanan kinoizunon pinotihombus pinavakas maza ababazan citra budaya kota Kinabalu KK Culture on stage 2026 bohogizan koduvo. Nakanjul id lintasan desoka vuhan nakatahib ababazan ninggisaman do hintun kakadrazan tagazo kota Kinabalu di BKK miampay misakaday do kamontilian katambuhuzan kaubasanan om kinoizunon pasoyhi sa badino pinapaintutun kapagisusuvazan seni om kaubasanan Sabah do kumatuhun kinoizunon om nagi momimimbo. Miampai tuduvan toy tema Malaysia Madani Budaya Kita ababazan dino pinanjul miampai ababazan ngavi di kagazat sinampu ino miampai kapakitanan seni tunizon sazau ko masanan kointahangan ko masanan om pakitanan community id pamupusan kinangos bagtituhu dabal gotek manakaday monay na tuhun magigizon okon sa baba teknologi don kavavagu nopo. Pinapabi do kapalintan pagun himangatus himangapod ngoy bulinggit kuma pumadam Sabah manahob kahasanan dada ahal sosyal. Ikakaniti abal mantad Sabah VFM. Abal ang peditingan nuhud di Jenyora Mahin mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin di Dennis Primus itbos kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopivosian.

Hingga nanang odi suhozo mantad di aha Jonis Michael Tangin lomo matonu menegak kita kontimpo di tijam kotu apa dem 6 minit dong suvab id paguntokau. Tapi ngang avi ada hivai ikut jam kotu tong 4 minit dong suvab babazan panakan hozo. Tadi kapasak ko dapat buzur pason om nagi menelepon deti id konti. O ikut jam kotu tong 4 minit dong suvab. Dari nama tiho pahambusok pa diazu iti hogo gata montok tarau baino ino tayo madagay mantad di tikotinanan pamonan gata Sabah. Ina pada puhut gata na po nga si Zamlinggit Duvosen. Puhut gata si Zamlinggit Duvosen. Gata kapingan aw na ub, grade koiso, himolinggit, tahu nga padam tu sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koiso, himolinggit, tahu nga padam tu sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koduvo, apat linggit, himo nga padam duvo sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koduvo, apat linggit, himo nga padam duvo sendok sa kilogram. Gata kantalan, grade koiso, himolinggit, apadam iso sendok sa kilogram. Gata kantalan, grade koiso, himolinggit, apadam iso sendok sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo, apat linggit, duvong padam 6 sendok sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo, apat linggit, duvong padam 6 sendok sa kilogram. Om sikalap na po nga solinggit, duvong padam 6 sendok sa kilogram. Sikalap, solinggit, duvong padam 6 sendok sa kilogram. Dadi hono, hogo gata muntok tarau baino, ipinahabos, teko ino tayo mo nagay, matad ko tinanan pamonan gata Sabah. Dadi hansan, notahinasan, tapinay ngavi, dono ko ngaw diti hogo gata, ditino di, pinahabos ko muntok liozo. Miyampay toko di Matilda Mojiun, Agung-agung kuyo.